0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Aduh, bau asap.

0: rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pada Kutub 99.4 FM. Selamat pagi untuk semua teman-teman sekalian ya, yang masih terus setia bersama kami di pagi hari ini. Masih bersama dengan Esther di Morning Show hingga 14 menit terpas dari jam 8 pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali di pagi hari ini. Ya, di pagi yang kesekian ya, boleh menemani ruang dengar Anda untuk pagi yang ke-9 kali ini di bulan 10 2026. Ya, semoga semuanya sehat untuk sepanjang hari ini ya. Karena kita tahu saat ini juga masih diberlakukan PJJ alias pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak sekolah. Jadi itu karena kualitas udara kita atau di udara di Kota Sangatta masih tidak sehat ya. Dan terbukti saat ini memang banyak banget orang yang lagi terpapar penyakit gitu ya, seperti pusing, mual, kemudian juga demam, dan yang paling banyak mendominasi adalah batuk pilek ya. Ya, dan semoga semuanya sehat-sehat saja yang lagi di rumah saat ini, anak-anak terutama. Tinggalkanmu. Ya, apapun keadaan-keadaan saat ini ya, mengharuskan ibu-ibu untuk membawa anak-anak keluar rumah, atau bapak-bapak, atau apapun lah aktivitas yang mengharuskan untuk membawa anak-anak. Semoga mereka terus menghirup udara-udara yang segar ya, dan Tuhan selalu berpihak gitu ya, udara-udara yang baik yang mereka hirup, dan mereka lekas pulih gitu. Iya, dan memang benar sih ya, karena saya sendiri juga merasakan 2 hari bolak-balik terus, karena kadang repot gitu ya, udah nggak sempat menggunakan masker aja ya gini, jadi kayak apa ya, leher kita tuh kayak blender terus gitu loh, jadinya kayak ada batuk-batuk sedikit, padahal awalnya tuh nggak ada batuk karena memang rajin pakai masker gitu. Jadi pesannya pagi hari ini untuk teman-teman semua pendengarnya RPD Kutim yang lagi dengerin Esther di Morning Soul, jangan lupa ya untuk selalu menggunakan masker. Kalau maskernya tipis, di double aja. Kalau maskernya udah kotor, nggak apa-apa, dicuci aja sambil dikeringkan baru pakai lagi ya. Ya, karena memang kita juga punya asap kiriman ya. Jadi asap kiriman ini yang berbahaya karena punya apa ya? Iya, asap kiriman ini yang sangat berbahaya karena sudah terkontaminasi, dan apa ya, partikel-partikel kecilnya itu yang kita hirup di Kota Sangatta ini yang membuat cepat sakit ya, terutama anak-anak memang rentan banget saat ini. Kedua anak saya juga lagi batuk pilek ya, dan disertai juga demam pada awalnya, walaupun memang habis perjalanan jauh, tapi ditambah juga di Kota Sangatta yang memang anak-anak lagi PJJ dan udara kita memang kurang sehat ya. Jadi buat kakak-kakak, tante-tante, om-om, mama-mama, papa-papa yang mau bawa anak-anak, please terus gunakan mereka. Terus beri mereka menggunakan masker ya, dan jangan lupa untuk selalu memberikan air putih ya, supaya tenggorokan mereka selalu sehat. Ya, apapun itu jangan terlalu dibawa khawatir. Tetap semangat karena hidup harus terus berjalan, hidup harus terus berlanjut, aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab harus selalu kita lakukan setiap harinya. Jadi tetap semangat sembari menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, makan makanan yang baik, yang bagus untuk tubuh kita. Oke, baiklah, dan teman-teman sekalian, banyak banget informasi-informasi yang bakal Esther hadirkan yang bakal terjadi alias dilakukan di dalam Kuta Timur Sangatta atau Kota Sangatta di sepanjang bulan Oktober 2026. Ngomong-ngomong, di bulan Oktober ini bulan apa sih guys? Kayaknya menjadi bulan spesial bagi Kota Sangatta tercinta, di mana Kota Sangatta tercinta akan kita rayakan ulang tahunnya pada tanggal 12 Oktober nanti. Tinggal berapa hari guys? 9, 10, 11, 12. Tinggal 3 hari lagi ya.
sebagai salah satu perantau di Kota Sangatta, sangat bersyukur karena akan menginjak lagi tahun yang baru ya untuk ulang tahun Kuta Timur. Semoga semakin sejahtera, semakin diberkati, semakin melimpah-limpah berkatnya. Ya, sumber-sumber daya alamnya diberkati selalu, dan tentunya pemimpinnya selalu diberkati, diberikan selalu hikmat, sukacita, dan tentunya juga kesehatan juga ya, karena tidak mudah menjadi pemimpin untuk mengayomi seluruh masyarakatnya. Dan terus diberikan hati yang baik pastinya untuk memimpin, ya kalau bilang umat ya umat, memang umat sih gitu ya, masyarakatnya atau rakyatnya, dan kebijakan-kebijakannya juga selalu baik pastinya. Tapi namanya pemimpin tidak semuanya harus menyenangkan ya kan ya. Jadi tapi apapun itu intinya kita selalu berdoa yang baik-baik saja. Biar semua program-programnya Bapak Bupati, Bapak Ardiansyah Sulaiman bersama Bapak Mahyunadi berjalan dengan baik. Kalaupun ada yang mungkin belum dilakukan, kita doakan supaya segera dilakukan ya, karena kita tidak tahu pasti seperti apa, dan ya tidak mudah sih ya kalau kita tidak berada di sana kita nggak paham gitu. Jadi kita doakan saja semoga diberikan kemampuan, diberikan kesehatan pastinya untuk bisa melakukan apa yang semampunya dimampukan oleh yang di atas. Baiklah teman-teman sekalian, dengarlah cinta dari Roni Parulian. Kita tinggalkan Langkah Tanpaku dari Raisa Anggraini untuk semuanya.

89.4 FM ya. Pendengar, ada informasi nih, gerakan pangan murah alias GPM di Kota Sangatta Tercinta, di mana sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah GPM yang akan digelar pastinya oleh Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur. Nah, kami informasikan kepada pendengar ya, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada yang sedang berada di ujung frekuensi kami. Ya, di mana gerakan pangan murah akan dilaksanakan pada Sabtu esok tanggal 10 Oktober 2026, dimulai dari jam 8 pagi ya, mama-mama, papa-papa, om-om, tante-tante, dan akan dilaksanakan di halaman kantor Camat Sangatta Utara. Adapun barang-barang yang akan diperjualbelikan yaitu beras premium kemasan 5 kg, minyak goreng kemasan 1 liter. Indahnya kisah. Dari 92.500 per paket ya. Dan untuk satu paketnya 4 Oh, stok tersedianya itu 400 paket nih teman-teman sekalian. Itu adalah komoditi GPM-nya. Kalau misalkan komoditan lainnya, di mana hasil produk perikanan kelompok binaan, kemudian hasil produk petani kelompok binaan, yaitu ada cabai, telur, dan sayuran segar. Oke, Esther Nanat ya teman-teman sekalian, sekali lagi komoditi GPM yang akan diperjualbelikan yaitu beras premium kemasan 5 kg, kemudian penjualan beras dan minyak goreng 92.500 per paket dengan stok yang tersedia 400 paket, lumayan banyak ya. Iya, yang sekiranya rezekinya lumayan enggak usah dibeli ya teman-teman ya. Informasikan ke yang lain aja, kecuali teman-teman mungkin mau berbagi ke yang lainnya, boleh banget, borong semua juga enggak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin mau beli langsung tuh, mungkin 10 paket tapi itu dikasih ke orang enggak apa-apa, tapi jangan dibeli untuk dimakan sendiri ya teman-teman yang mungkin rezekinya lebih gitu. Ya, dan kemudian komoditi lainnya dari Dinas Perikanan berasal dari hasil produk perikanan kelompok binaan atau UMKM. Kemudian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, yaitu hasil produk petani kelompok binaan, ada telur, cabai, dan sayuran segar. Ada juga dari Sekolah Tinggi Pertanian nih guys, dari STIPER, hasil produksi olahan mahasiswa atau aneka snack dan juga benih ikan. Dari

tidak hanya itu, hasil-hasil iya atau hasil-hasil produksi ini juga berasal dari LPB Pama, yaitu hasil produk kelompok binaan, ada susu segar, tanaman hidroponik, cabai, beras, dan juga sayuran segar. Selain itu ada mekanisme untuk komoditas gerakan pangan murah, di mana masyarakat yang akan membeli komoditas GPM wajib membawa fotokopi KTP. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk besok bertandang ya, rame-rame datangin halaman kantor Ciamat Sangatta Utara pada jam 8 pagi. Kalau bisa sebelum jam 8 sudah ada di sana ya teman-teman sekalian ya. Berdoa semoga dapat rezeki supaya enggak cepat habis, tapi bisa kebagian buat teman-teman yang datang. Selain itu, teman-teman sekalian, seperti yang sudah Esther juga sedikit kulik tadi, di mana akan ada Pekan Raya Kutim Expo. Nah, seperti biasa hal ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT Kutai Timur ya di 2026. Ulang tahun keberapakah Kutai Timur tahun ini, guys? Sejak terbit. Oke, jadi Pekan Raya Kutim Expo ada calling out tenan UMKM ya, di mana pendaftaran seleksi tenan UMKM sudah dibuka dari 30 September kemarin sampai dengan 2 Oktober 2026. Ternyata sudah tutup nih, tapi Esther enggak tahu apakah masih ada lanjutan pendaftarannya apa tidak ya. Iya, dan kantor pendaftarannya di kantor DPMPTSP Kutai Timur dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore atau sampai jam kerja. Dan hasil seleksinya akan diumumkan pada Senin 5 Oktober 2026, berarti sudah diumumkan Senin kemarin. Siapakah teman-teman sekalian yang kesempatan ya untuk bisa mengikuti Pekan Raya Kutim Expo kali ini. Nah, karena sebenarnya sudah lewat nih teman-teman sekalian, tapi kali aja masih ada yang sisa atau yang terbuka, yang kosong untuk bisa diisi. Teman-teman bisa banget kontak di 0822-1440-7178 atas nama Sandra, atau juga melalui kontak person di 0822-5529-8921 atas nama Adinda Nabilah.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
2: Oh my God!
7: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
8: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
9: Assalamualaikum, Bu Tika.
10: Waalaikumsalam, Bu Ati.
9: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
10: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
9: Gitu ya, Bu.
10: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
9: Seperti itu ya, Bu.
11: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutai.

99.9 Poin 4 FM. Ya, informasi untuk kondisi kemarau di Sangatta Kuta Timur saat ini masih berada dalam fase kritis karena kemarau panjang yang belum berakhir ditandai oleh ancaman kekeringan ekstrim. Krisis air bersih serta masalah polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Ya, teman-teman sekalian, Sungai Sangatta berubah hijau di mana akibat debit air Sungai Sangatta yang menyusut drastis, air laut mulai merangsek masuk ke area sungai atau intrusi air laut. Dan teman-teman sekalian, hal ini juga ternyata mengubah warna sungai menjadi kehijauan dan membuat air di sepanjang pinggiran sungai mulai terasa asin. Kemudian ada juga terjadinya penurunan produksi air di mana Perumdam setempat atau di Kuta Timur melaporkan bahwa produksi air bersih sempat turun hingga 20% akibat minimnya bahan baku air sungai di tengah ancaman fenomena cuaca kering. Ya, untuk karhutla dan asap atau kabut asap sendiri, beberapa waktu terakhir Sangatta sempat diselumuti kabut asap pekat akibat maraknya insiden kebakaran lahan di wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dan penurunan kualitas udara yang signifikan ini ternyata memaksa Dinas Kesehatan Kuti meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga dihimbau untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ya, dan teman-teman sekalian, meskipun sempat terjadi hujan lebat lokal dalam beberapa hari terakhir yang sedikit membasahi jalanan kota, BMKG tetap memperingatkan bahwa musim kemarau di Kalimantan Timur diprediksi masih akan berlangsung dan meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi kekeringan yang lebih ekstrim. Warga juga dilarang keras melakukan pembakaran lahan sekecil apapun untuk mencegah kebakaran berluas. Informasi selengkapnya teman-teman sekalian. Ya, di mana telah masuk laporan berita kehilangan di RPD Kutim. Ya, salah satunya adalah ya pencarian orang atau suami dari siapa namanya nih? Nama suaminya adalah Denny Kurniawan. Suami dari Rusdiana yang diperkirakan hilang di Sangatta Kuta Timur sejak satu tahun lalu. Dan bagi Anda yang mungkin mengetahui informasi ini bisa kontak di 0822-5131-6608 atas nama Rusdiana. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya hingga mengakhiri jumpa kita di saat sekarang di 5.3 dari jam 8 pagi hari ini. Dan terus juga menghimbau untuk terus menggunakan masker ya saat bertugas di luar ruangan atau di luar intinya seperti itu ya, beraktivitas bahkan pun di rumah juga tetap harus menggunakan masker. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ya, selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang menerkasihkan kami di frekuensi 97.6 FM MHz yang tentunya di selatan pagi ini tadi ya sudah ditemani oleh Seventeen. Hal yang terindah, kalau hal terindah di masa sekolah katanya ini baru-baru ini menteri ya dalam hal ini Kemendikbud bahwasanya membuka ruang apa, kita akan membuka ruang bagaimana kementerian ini melakukan atau mengkaji wacana menghapus sistem kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027. Ya, untuk selamat pagi juga para pendengar semua yang mendengarkan kami baik di mobil maupun di via apa radio konvensional ya, dan juga di RRI digital seantero Nusantara. Kembali lagi pada Halo RRI. Bagaimana di ruang ini Anda bisa menerangkan keluhan yang disampaikan, soalan yang dibedah, dan pelayanan publik yang diuji, bukan sekadar yang untuk dipuji untuk dari hal pemerintahan. Hari ini kita akan membahas isu yang berpotensi membuat siswa lebih rajin belajar, orang tua lebih rajin berdoa, dan guru lebih sering menghadapi pertanyaan yang tidak sederhana. Ya, pemerintah sedang mengkaji wacana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027 ini. Ya, bersama saya Rizky Multianata dan juga Bung Aidil dan juga Bung Deni di Selatan Pagi ini, inilah Halo RRI di Selatan Pagi hari ini.
1: Room 1 RRI Samarinda.
0: Ya, wacana ini tentu menarik perhatian ya para pendengar semua, sebab selama ini kenaikan kelas sering dianggap sebagai perjalanan rutin setiap akhir tahun ajaran. Belajar setahun, mengikuti ujian, menerima raport, lalu naik kelas. Namun bagaimana jika mulai tahun 2027 mendatang, naik kelas tidak lagi menjadi sesuatu yang otomatis ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengkaji kebijakan ini untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan dan juga membangun budaya belajar yang lebih serius, dan gagasan tersebut mulai muncul dari masukan Dewan Pendidikan dan juga Konvensi Pendidikan Indonesia 12 tahun 2026. Artinya ada kegelisahan ya tentang kualitas pembelajaran saat ini yang perlu dijawab bersama. Salah satu alasan yang mengemuka adalah fenomena rajin malas sama saja atau RMS. Istilah ini menyindir keadaan ketika siswa yang sungguh-sungguh belajar dan siswa yang kurang serius seolah memperoleh hasil akhir yang sama, yakni sama-sama naik kelas. Kalau begitu buat apa bersusah belajar, mungkin les, dan susah payah jika hasilnya dianggap juga tidak berbeda. Tetapi sahabat RRI, hal RRI persoalannya tidak sesederhana membagi siswa menjadi kelompok rajin dan juga malas ya. Tentunya anak yang nilainya rendah belum tentu tidak mau belajar ya. Bisa jadi siswa atau siswi ini kesulitan memahami pelajaran, menghadapi persoalan keluarga, tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai, atau belum mendapatkan metode pengajaran yang sesuai. Ya, disinilah kita perlu bersikap kritis ya. Jangan sampai kebijakan yang diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru berubah menjadi perlombaan mencari siapa yang pantas disalahkan. Sebab pendidikan bukan sekadar urusan menentukan siapa naik kelas dan siapa yang harus mengulang, tetapi memastikan setiap anak benar-benar memperoleh kesempatan untuk berkembang. Ya, rencana ini menarik ya, atau wacana ini menyasar jenjang pendidikan dasar hingga menengah ya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga sekolah menengah kejuruan, baik di negeri maupun swasta ya. Jika diterapkan tahun 2027, bagaimana tanggapan Anda pendengar? Anda bisa berstatement di 0541-743-495 atau di 0541-736-566 atau di line WhatsApp kami 0811-554-976. Ya, apa artinya? Karena pertanyaan tadi bukan hanya untuk siswa saja menghadapi aturan baru, tapi sistem pendidikannya juga siap menjalankan secara adil tentunya ya. Yang ini yang juga diinginkan untuk wali siswa atau siswi, yang sebagian orang tua atau wali murid dan juga guru mendukung gagasan ini. Mereka menilai kenaikan kelas seharusnya mencerminkan

0: penguasaan materi bukan sekadar pergantian tingkat pendidikan. Jika siswa belum memahami kemampuan dasar yang diperlukan, ada kekhawatiran ya, masalah itu akan terbawa ke kelas selanjutnya. Ya, dukungan tersebut patut dipertimbangkan, sebab ada sekolah bukan tempat untuk mengumpulkan stempel kehadiran, melainkan tempat membangun pengetahuan, karakter, dan juga keterampilan mereka. Ijazah dan rapor memang penting ya, tetapi jauh yang lebih penting ketika anak benar-benar memahami apa yang dipelajarinya. Namun kita juga perlu bertanya, apa yang menahan siswa-siswi ya, agar mereka tidak naik kelas, otomatis akan menjaga kualitas pendidikan meningkat. Kalau akar persoalannya adalah pembelajaran yang belum efektif, apakah mengulang kelas merupakan jawaban yang terbaik ya, yang diwacanakan oleh Kementerian Didasmen tentunya. Jangan sampai masalah yang kompleks diselesaikan dengan cara yang terlihat tegas, tetapi belum tentu ya menyentuh sumber persoalan. Kita contohkan atau bayangkan saja seorang anak ya, yang setiap harinya berangkat sekolah, mengerjakan tugas dan berusaha mengikuti pelajaran sesuai dengan prosedur, tetapi nilainya belum memenuhi standar. Apa ya, langsung dicap malas ya? Bagaimana jika ia kesulitan seperti membaca atau speech delay dan tidak memiliki pendamping belajar di rumah atau harus berbagi waktu bersama dengan keluarga mereka? Keadilan pendidikan harus mampu juga membaca keadaan ya, bukan hanya membaca angka di rapor. Dan juga lalu bagaimana ya, guru dituntut mengajar, mendidik, menilai, dan juga diguru dan ditiru dengan capaian belajar siswa mereka. Di 0541743405 atau di 0541736566 Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami juga 0811554976. Namun sebelum ke pendengar, kita akan update ya, report on the spot melalui reporter kami yang ada di lapangan. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini.
1: Ya, kita akan update informasi reporter yang ada di lapangan terkait kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya, yang ada di Kota Tepian Samarinda ini ya. Kami baru-baru juga mobile ya, di langit-langit Kota Tepian ini asapnya makin pekat saja ya, membuat sebagian mungkin para pekerja yang juga hilir mudik ke kantor bahkan ke sekolah ini harus memakai ekstra masker ya, terlebih saya juga nih dan juga Aidil nih ke kantor. Ya, bersama dengan Sel Deva akan menginformasikan terkait kasus infeksi saluran pernafasan akut dan ISPA di Kota Samarinda meningkat pada awal Oktober 2026. Sel, selengkapnya informasinya di apa yang update kepada masyarakat atau di RI Samarinda saat ini?
2: Iya, terima kasih Rizky dan juga Aidil di studio, pendengar dan pemirsa Prosatlar RI Samarinda dapat kami sampaikan dari laporan terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang baru saja kami dapatkan pada hari ini, yakni 9 Oktober 2026, bahwasanya memang betul ada peningkatan kasus ISPA pada awal Oktober 2026. Yang mana awal Oktober ini berdasarkan catatan Dinkes terhitung dari tanggal 1 sampai 8 Oktober. Nah, menurut data yang kami terima dari Dinkes Samarinda, untuk bulan Juli perbandingannya ini total keseluruhan kasus ada 8.610. Kemudian untuk Agustus ini ada 10.681 kasus. Kemudian untuk September ini ada 12.819 kasus. Dan untuk awal Oktober saja ini sudah menyentuh 3.092 kasus. Namun untuk data secara rincinya, secara awal bulannya nanti kita akan update kembali. Kami juga saat ini masih berupaya untuk mengonfirmasi serta mencari data lebih lanjut ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Namun yang bisa kami sampaikan adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini memastikan bahwasanya peningkatan tersebut masih terkendali, artinya masih kesiapan dari Kota Samarinda mitigasinya terhadap potensi kenaikan ISPA ini masih tergolong aman. Memang ini mengingat karena faktor dari paparan kabut asap ya dan pencemaran udara di Kota Samarinda ini memang beberapa waktu belakangan masih fluktuatif. Dari data yang kami himpun dari Dinkes Kota Samarinda pada pagi ini saja pukul 8 waktu Indonesia Tengah, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU ini mencapai 101, yang mana ini tergolong kategori yang tidak sehat atau berwarna di oranye seperti itu, yang mana ini berpotensi untuk merugikan pada makhluk hidup tentunya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ini tidak hanya pada hari ini saja, namun hari sebelumnya juga pada pagi hari ini memang cenderung kabut asap di Kota Samarinda meningkat. Namun ini juga berangsur biasanya turun mulai siang hari atau pada sore harinya. Nah, kami akan mengkonfirmasi juga apakah kabut asap yang terjadi belakangan ini di Kota Samarinda yang masih fluktuatif ini menjadi salah satu penyebab dari peningkatan kasus ISPA di Kota Samarinda pada bulan Oktober 2026 ini. Namun, kembali kami sampaikan bahwa Dinkes ini memastikan bahwa ketersediaan obat hingga peralatan di seluruh fasilitas kesehatan masih tergolong aman untuk mengantisipasi potensi kenaikan ISPA. Dan juga selain dari obat, antisipasi bahan medis habis pakai atau BMHP ini juga masih tergolong aman, karena sebelumnya dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi ini memastikan Satgas Pemerintah Kota ini juga ada anggaran untuk kesiapsiagaan terhadap bencana ISPA ini yang merupakan salah satu bencana dari musim kemarau ya yang masih melanda Kota Samarinda dan juga seluruh Indonesia. Di samping ISPA juga merupakan kasus tahunan yang memang terjadi di Kota Samarinda. Dan selain dengan memastikan obat di seluruh faskes, Ismet Kusasi, Kepala Dinas Kota Samarinda, ini juga memastikan bahwa mereka memiliki forum komunikasi antar 10 kabupaten kota yang di dalamnya ini juga include dari Kementerian Kesehatan, sehingga nanti apabila ada kekurangan obat atau sarana prasarana mengenai penanganan ISPA misalnya seperti oksigen nanti masih bisa dikoordinasikan ya. Jadi dari Kota Samarinda ini meminta untuk sarana dan prasarana tersebut ke pemerintah pusat dan nanti juga akan disuplai kembali, dipenuhi kembali di Kota Samarinda, mengingat juga Kota Samarinda di Kalimantan Timur khususnya ini salah satu provinsi yang terdampak dari paparan kabut asap selama masa musim kemarau, musim kering, dan terutama hujan ini belum ada turun lagi di kota Samarinda, dan terakhir update hujan ini pada 2 Oktober. Itu memang sesuai sebelumnya kami sempat wawancara juga dengan BMKG Kota Samarinda bahwa memang hujan diprediksi turun di seluruh kota Samarinda di beberapa titik maksud kami ini sampai dengan 2 Oktober. Dan kita harapkan semoga hujan ini turun kembali mengguyur kota Samarinda sehingga berangsur-angsur bisa menghilangkan kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan seperti misalnya Palaran dan sekitarnya. Demikian yang bisa kami laporkan, Rizky dan juga Aidil. Nanti kita akan update kembali, kita kembali ke studio.
0: Laporan terkini.
1: Ya, itulah laporan dari reporter RRI Samarinda bagaimana kasus infeksi saluran pernapasan akut ya atau ISPA di Kota Samarinda meningkat pada Oktober 2026. Itu juga yang dicatat dari Dinas Kesehatan sendiri. Ya, ini juga apa istilahnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini menjadi perhatian ya Kota Samarinda, terutama di tengah persoalan kabut asap, debu dan juga kualitas udara yang memburuk ya. Kalau saya sih pertanyaan yang sederhana tapi penting ya, apa sih yang kita bisa anggap udara itu bersih ya, yang sebagian besar orang juga sesuatu yang otomatis kita masyarakat harus kembali memakai masker untuk melindungi mereka dari polusi, yang kita patut bertanya seberapa baik ya lingkungan tempat kita tinggal benar-benar melindungi kesehatan kita. Tadi juga disebutkan Sela juga bahwasanya data Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang menunjukkan Oktober ini mengalami peningkatan. Kalau di sisi lain dari Agustus 2026 rata-rata kasus ISPA akut mencapai 206,2 kasus per harinya atau meningkat 22,8% ya dibanding Juli. Masuki September dan Oktober ini Dinas Kesehatan Kota Samarinda kembali melaporkan peningkatan kasus ya, ada di antara 30%, namun ada disebutkan Sela tadi melandai. Ya, angka ini menjadi peringatan bahwa persoalan kesehatan masyarakat tidak dipandang sebelah mata. Kalau disebut-sebut angka sih data ya perlu memang, namun Oktober ini menjadi apalagi belum ada hujan lagi ya semenjak pekan kemarin yang sempat hujan. Paparan asap juga masih menjadi perhatian, termasuk dari pagar relawan yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan, yang artinya kewaspadaan terhadap gangguan pernapasan tetap diperlukan. Ya, di sempat pagi ini juga Anda bisa berkomentar dari wacana dari Kemendikbudristek tadi yang terkait wacana akan mengkaji untuk menghapus sistem kenaikan kelas otomatis per 2027 dan juga bagaimana kasus ISPA ya. Tanggapan Anda di 0541736566 atau di 0541743455 atau di line WhatsApp kami 0811554976 ya. Ya, pendengar RRI juga kita sedang mengatakan bahwasanya seluruh kasus ISPA ya yang disebabkan oleh kabut asap, yang ISPA memiliki beragam penyebab, tetapi paparan asap, debu dan juga partikel polutan ya dapat memperburuk risiko gangguan pernapasan. Ya, karena itu kondisi udara, perkembangan kasus kesehatan perlu dipantau secara bersamaan, apalagi yang punya penyakit komorbid ya, seperti macam paru-paru ini menjadi sisaan juga tersendiri bagi para yang punya penyakit komorbid tentunya. Sekarang mari kita melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat ya. Anda bisa berkomentar di layan telepon kami, masyarakat yang harus bekerja di tengah asap, anak-anak yang harus sekolah di tengah asap, pedagang yang harus berjualan di tengah asap, dan juga pengemudi ojek online yang harus mencari nafkah di tengah asap. Ya, mereka tidak begitu saja menghentikan aktivitas ketika udara memburuk, lalu siapa yang memastikan mereka tetap terlindungi? Ini ekstra perlu keras juga memakai masker, dan tentu kita memahami imbauan pemerintah tadi disebutkan Sela Deva di Ros tadi bahwasanya menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan jadi apa catatan mereka ya. Dan tentunya mendengar RRI, imbauan saja juga tidak cukup ya untuk masyarakat terkait informasi yang kualitas udara yang sudah diakses di website Dinas Kesehatan dan juga dari BMKG. Tepat waktu dan jelas mengenai langkah yang harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat baru menyadari bahayanya setelah batuk, sesak napas, atau baru melayat, baru didapatkan dapatkan fasilitas yang mumpuni di 0541743495 atau di 0541773665. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Ah, kena lampu merah lagi.
6: Maju terus aja, biar cepat.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita akan mau lurus.
6: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
5: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
6: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
6: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
7: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Masih di Halo RRI edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Aidil ya, dan juga Bung Denny Wahyudi. Semalam pagi hari ini tadi sudah kita bernostalgia Solois Segara ya, yang merupakan apa, Solois mengajak penikmat musik bernostalgia ke masa SMA. Ya. Jadi single terbarunya tersebut adalah Gali dan Rata, yang merupakan salah satu soundtrack film Cinta Gita Cinta dari SMA, menyusul single pendahulunya Gita Cinta per 2023 silam ya. Dan tentunya semalam pagi ini kita berkoordinasikan dengan

0: bicara solois tadi, bagaimana pemerintah ya mengatakan bagaimana menghapus sistem kenaikan kelas otomatis di tahun ajaran ini, bagaimana tanggapan Anda pendengar ya? Dan disinilah kita perlu bersikap kritis, jangan sampai kebijakan yang diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru berubah menjadi perlombaan mencari siapa yang pantas disalahkan. Ya, namun kita juga perlu bertanya, apakah dari kebijakannya sendiri sudah beriringan dengan fasilitas yang ada? Anda bisa berkomentar di 0541 743455 atau di 0541 736 5666. Ya, ini menjadi ujian bagi ya, pelayanan publik juga ya di bidang pendidikan. Pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan aturan yang juga meminta sekolah melaksanakannya, namun masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme penilaian disusun dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya ya, dan juga bagaimana keberatan orang tua juga ditangani dan apa yang menjadi minat agar keputusan tidak merugikan semua pihak dari kebijakan dari kementerian tersebut ya, dan tentunya bagaimana ini juga siapa yang harus mengawasi pelaksanaannya dan bagaimana keberadaan orang juga ditangani dan apa jaminan agar keputusan tidak merugikan masa depan anak. Sebab kalau seorang siswa dinyatakan tidak naik kelas, harus jelas alasannya dan apakah karena kemampuan akademik belum tercapai atau kehadiran yang bermasalah atau justru faktor lain ya yang mempengaruhi proses belajar mengajar mereka. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free enggak? Pantai yuk.
3: Enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: inspirasi. Pro 1 FM. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, kami ingin juga update terkait bagaimana perakiran cuaca di kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur per Jumat 9 Oktober 2026 ini. Kota Samarinda pada pukul hari ini ya agak berkabut asap ya. Ini sudah diutarakan suhunya mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius ya. Dengan kelembapan hampir 58 hingga 94%. Di Kota Balikpapan juga sama halnya, berasap dan juga apa? Ada sedikit matahari dengan suhu 25,31 derajat Celcius. Dan juga di kawasan kawasan inti pusat pemerintahan ya di Kabupaten Banjarmasin Utara di IKN tentunya sedikit berasap juga, ada apa matahari dan berasap yang kelembapan atau suhunya mencapai 25,31 derajat Celcius. Nantinya Anda juga bisa update bagaimana perkiraan cuaca dan wilayah kota di wilayah Provinsi Kaltim melalui website Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samspingan Balikpapan ya. Ya, ini selalu update tiap harinya. Dan tentunya Anda masih bergabung tentunya di Sapaan Pagi hari ini. Komentar Anda dan juga solusi bersama di Sapaan Halo RRI di Sapaan Pagi ini. Kalau di langit-langit kelapian saat ini juga luar biasa ya, kayak semacam sudah semacam sore ya kalau kami lihat gini, akan asap ya. Setengah 10 kayak sore hari ya, sampai pukul 17 nampaknya di langit-langit kota Samarinda saat ini. Ya, kita masih di topik yang sama tadi, kita bagaimana kementerian dari pemerintah tentunya, Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah sedang mengkaji wacana menghapus sistem kenaikan kelas dan otomatis. Pro kontranya juga sangat luas, bagian orang tua dan guru serta organisasi yang kebijakan ini dinilai bagus namun tidak menggampangkan sekolah dalam hal punya daya saing tentunya. Ya, dan pihak yang paling kritik yakni pengamat pendidikan yang mengingatkan bahwa pemerintah agar tidak langsung menghukum siswanya jika kegagalan berasal dari sistem pengajaran yang belum optimal serta risiko meningkatnya angka putus sekolah. Dari sisi psikologis tentunya juga yang dirasakan dari siswa-siswi tentu berefek ya dalam hal yang aspek krusial ini, karena syarat dan kompetensi teknis yang juga dikaji dan penguasaan literasi, numerasi, bahkan presentasi kehadiran juga dinilai ya dalam hal mekanisme peringatan dini atau remedialnya serta diberikan otoritas penuh guru untuk kenaikan kelas tetap diberikan kepada mereka. Kalau dari sisi psikologi sana juga perlu diantisipasi ya. Bahkan pakar-pakar pendidikan yang memperingatkan pemerintah mengenai risiko psikososial yang serius jika sistem tinggal kelas dikembalikan tanpa pengawasan ketat. Seperti halnya kehilangan motivasi atau stigma sosial mengulang kelas bersama dengan anak-anak yang usianya lebih muda, berisiko memicu rasa malu ya. Bahkan ada disebut krisis kepercayaan diri hingga trauma psikologis bagi anak. Bahkan risiko putus sekolah atau drop out. Bahkan kami catat dari UNESCO sendiri, dari berbagai data pendidikan menunjukkan bahwa anak yang tinggal kelas, terutama dari kelompok sosioekonomi rendah, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memilih berhenti sekolah. Ini jadi buah simulakama juga bagaimana penerapan yang digaungkan dari Kemendikbudasmen tentunya, serta penguatan peran pembimbingan atau BK atau bimbingan konseling mengantisipasi dampak negatif ini. Ya, Menteri Dikdasmen Pak Abdul Muti bahwasanya merencanakan penguatan peran guru BK dalam hal pelatihan, konseling bagi seluruh guru agar pendampingan terhadap siswa dilakukan secara lebih humanis ya. Dan dari yang disebutkan di atas tadi seperti penguasaan literasi, numerasi, presentasi kehadiran dan mekanisme peringatan dini juga remedial, di juga arahkan ke otoritas penuh guru ya tentunya dalam hal kenaikan kelas atau tetap tersebut. Di 0541736566 atau di 0541745955 Dan Anda juga bisa WhatsApp Ria ya, bisa di sempatan pagi ini 0811 55 4976 tentunya. Sebab jika seorang siswa nyatakan tidak naik kelas, harusnya harus ada risiko yang juga tidak boleh diabaikan lah bagi para guru dan juga apa wali murid tentunya. Kalau tujuannya akhirnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, harusnya ada ukuran keberhasilan di sana yang harus jelas, bukan sekadar berapa banyak siswa yang tidak naik kelas, dan juga melainkan apakah mereka mampu membaca, menghitung, bernalar ya memahami pelajaran yang benar-benar meningkat. Jangan sampai angka ketidaknaikan kelas naik, tetapi kemampuan belajar siswa tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Itu namanya tidak mengubah angka ya, bukan menyelesaikan masalah tentunya. Kita juga perlu memastikan bahwa sekolah atau satuan pendidikan tidak terdorong mengejar nilai semata. Ya, pendidikan baik itu menghasilkan siswa yang pandai secara tidak pandai hanya menjawab soal saja, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, menghadapi persoalan kehidupan, dan juga memiliki adab dan akhlak. Nah, itu yang penting ya dari hal kita bersekolah di satuan pendidikan tentunya. Di 0541736566 atau di 0541743495 ada yang sudah tergabung ya bersama RRI ya, pendengar setia kami, ada Bung Hanya dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar?
2: Selamat pagi Bang Rizky, ya. Kabar baik-baik aja
1: ya.
2: Kabut semakin pekat ini.
1: Itu ya.
2: Itu saya bingung juga, gimana dinas ketuhanan ini? Itu dinas ketuhanan ini kok tidak ada ketuhanan kah?
1: Kehutanan.
2: Oh, kehutanan. Kalau aku ini kan bodoh perongo. Itu asap ini kok tidak ada kurang-kurang kah? Malah tambah parah.
1: Yeah,
2: yeah. Itu ya, kita berharap kalau bisa alat pemadam itu seperti helikopter itu kalau bisa stay di Kabupaten Kutai Barat. Karena permasalahannya banyak daerah yang tidak bisa dimasuki. Nah, kondisi air juga tidak ada. Itu jadi itu permasalahannya. Hari-hari ini ada yang di Melak Subang, ada yang di sini juga, Bang Rizky. Nah, inilah. Jadi tadi masalah pendidikan ya. Jadi adik saya guru. Itu jadi mengajar, pas kemarin ketemu di rumah sakit, jadi banyak anak-anak ini tidak bisa membaca, Bang Rizky. Nah, sudah mau kenaikan kelas tidak bisa membaca. Nah, padahal ya itu bilang saya punya adik, kita ini kalau kita mau guru sebagai guru mau masa bodoh, ya bisa. Nah, bisa membaca itu alhamdulillah, dia tidak bisa membaca. Ya, gaji kita juga tetap begini-begini, tapi tidak, itu sebagai tanggung jawab kita sebagai guru. Ya, harus menyampaikan kepada orang tua baik buruknya itu. Nah, harus diajari lah anaknya atau dikasih les. Itu ada juga guru-guru orang tua itu ya berterima kasih, ada juga yang marah-marah, Bang Rizky. Itu beruntung kalau guru itu mau kasih tahu itu, daripada dia tidak kasih tahu itu. Jadi itulah dunia pendidikan. Nah, ya saya berharap sekolah anak-anak Kaltim sekolah, lihat itu Gibran itu wakil presiden dikuntut. Itu salah satu contohnya, Bang Rizky. Itu anak mantan wali kota, tidak mungkin dia tidak sekolah. Itulah contohnya republik ini kan, karena kalau kita tidak sekolah, ya kita mau jadi pejabat, kita bisa seperti itu nanti. Itu nasib yang dialami oleh Gibran bisa dialami oleh kita juga. Itu Bang Rizky. Nah, jadi harapan kita ya sekolah lah. Itu jangan sampai tidak sekolah. Ya, jadi pejabat yang tidak itu kan nasib aja itu nanti ya. Itu Bang Rizky. Saya juga sedih ini Bang Rizky, melihat kondisi di daerah kita ini. Nah, di daerah kita ini BBM ini, Nah, saya bingung Bang Rizky, kok BBM ya. Ini antriannya panjang sekali. Panjang sekali Bang Rizky. Nah, itu harga apa BBM ini di tingkat eceran mahal. Itu. Terus katanya kalau apa kosong itu kuota kita terbatas. Bagaimana tidak terbatas? Itu truk-truk yang dari luar daerah itu, yang dari plat-plat dari segala Sulawesi, dari segala Sumatera, dari segala Jawa sama ikut nangkring juga di sini. Ya akhirnya enggak cukup lah. Sama seperti Bang Rizky. Siap. Datanglah orang apa teman-teman tinggal di tempat rumah Rizky. Yeah. Akhirnya jatah makannya jadi
1: berkurang.
2: Jadi tekor. Yeah. Ya. Nah, begitu juga apa namanya yang dialami oleh kita ini masalah kuota BBM. Nah, ini juga kita harus bisa memperhatikanlah pemerintah itu. Nah, terus kemarin ada musibah kecelakaan bis Damri. Kecelakaan ini memang tidak ada yang mau nama celaka Bang Rizky.
1: Yeah.
2: Tidak mau. Jangankan anu ini, kalau ada tai sapi saja di tengah jalan itu dihindari.
1: Hmm.
2: Itu tidak mungkin orang mau nabrak, tapi namanya mau kecelakaan itu ya begitulah. Nah, cuman ya penyebab kecelakaan itu macam-macam. Hmm. Nah, nanti kami berharap, nanti saya kirim videonya ke anak RRI. Kami minta supaya dari balai jalan itu membersihkan sisi kiri atau kanan itu di pinggir jalan itu supaya jarak pandang itu tidak terganggu, jarak pandang bisa luas. Bang Rizky, jalan memang sudah bagus, cor beton. Nah, cuman kami di Kabupaten Kutai Barat ini aneh, Bang Rizky, aneh. Aturan itu bukan pakai apa namanya aturan Republik Indonesia. Kami ini kalau truk-truk naik tanjakan bukit itu, di bukit Soruk itu, dia ambil kanan, Bang Rizky.
1: Yeah.
2: Ambil kanan dia, ambil tengah-tengah. Ya, akhirnya ya begitulah jadinya. Nah, itulah apa namanya, kami berharap kepada balai jalan, tolong itu dibersihkan lebar-lebar, supaya jarak pandangnya itu bisa luas. Itu. Dan juga jalan itu kalau bisa diperbaiki. Diperbaiki jalan itu. Jangan kalau di Pulau Jawa sama sudah ada apa jalan dibangun segala jalan tol, dibangun segala kereta api cepat, dibangun sudah ada utang kereta api cepat. Kita yang tidak pernah menikmati juga harus menanggung utang, beban utang itu. Kami juga warga negara Republik Indonesia butuh juga apa namanya? Infrastruktur. Bayangkan kalau jalan itu bagus seperti di Pulau Jawa, perkembangan ekonomi kan bisa hidup, bisa jalan. Yeah. Tapi kalau tidak ada infrastrukturnya yang hancur-hancuran begini, bah, siapa yang mau berinvestasi? Itu. Ya kita berharap juga provinsi. Provinsi, saya lihat kemarin kan ada jalan yang ke Asa itu. Ini jalan, wah begini-begini. Bah, saya bingung juga, jalan itu kan sudah aspal. Bagus saja jalan itu, tapi dicor lagi. Nah, sementara banyak jalan-jalan yang memang perlu diperbaiki lah. Itu, perlu diperbaiki. Kalau jalan bagus, ngapain diperbaiki? Anu, dicor lagi, Bang Rizky ya? Itu. Nah, itulah harapan kami kepada balai jalan. Bagaimana itu? Nah, terus saya juga berharap RRI bisa berdialog dengan BMKG. BMKG ini bingung-bingung juga saya. Bilangnya, apa namanya, kemarau ini bisa sampai 2027. Nah, ada yang tidak, katanya tidak begitu. Nah, kami berharap ya bisalah berdialog supaya orang-orang yang punya kompetensi itu bisa menjelaskan kepada masyarakat, sehingga di tengah berita-berita hoax ini, masyarakat ini bisa tenang lah, Bang Rizky. Itu, ini kena flu ini. Itu. Belum ada yang masuk ya?
1: Belum ada, kosong.
2: Wah, kenapa kok bisa begitu? Nah, masuklah kita ini meramaikanlah di RRI ini. Itu, meramaikan. Ayo Pak Suwandi, Pak Arianto, Pak Ridwan, masuk Pak Ridwan. Kita ramaikanlah itu, kita ramaikan apa namanya RRI ini. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
1: Santai kawan, dan semoga Bung Hanya selalu sehat lalu dan juga keluarga ya. Luar biasa sekali tadi harapannya. Ada helikopter yang juga diterjunkan untuk sampai untuk menjangkau daerah yang sulit dijangkau di daerah Karluta di kawasan Kalimantan Timur atau juga terkhusus di Kabupaten Kutai Barat ya. Banyak siswa-siswi juga yang menempuh pendidikan dasar dan juga menengah belum pandai membaca. Di Kaltim dan juga di Kutai Barat harapannya para anak-anak muda ini selalu bersemangat mengejar pendidikan ya. Di sisi lain juga Bung Hanye mengkritisi dari bahan bakar minyak bersubsidi yang antrian panjang ya, bahkan eceran sangat mahal di Kutai Barat sana, dan juga efek banyaknya juga kendaraan luar daerah yang ikut antri di daerah Kaltim. Harapannya ya dari Balai Jalan Nasional dapat segera mengatasi, membersihkan jalan agar tidak ada lagi rusak di kawasan jalan nasional di Kutai Barat ya, beririsan langsung dengan Kutai Barat. Dan harapannya juga agar semua satu berpadu ya, dari hal FKP juga ikut serta dalam hal berdialog di RRI, dan juga harapannya BMKG juga berdialog di RRI. Namun ini untuk peringatan dini cuaca dari 9 hingga 10 Oktober nampaknya tidak ada ya dari BMKG sendiri untuk kerincian berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat petir angin kencang saat, tidak ada ya dari tanggal 9 hingga 11 Oktober. Ya, saat lagi di Radio Republik Indonesia akan informasi dan inspirasi di kesempatan Halo RRI kesempatan pagi hari ini.
0: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tau gak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
1: ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: nabrakin bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Jurus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah.

0: dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
6: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
5: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
6: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
7: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
8: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
9: Iya, Bu.
10: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
11: Few inches later.
10: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
11: A few moments later.
10: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
11: One eternity later.
10: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
11: Few inches later.
10: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
11: Eventually.
10: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
12: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
13: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu, baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama, jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
14: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
10: Apaan sih? Belum.
15: Eh, pada ngapain sih ini berdua?

0: Enggak kok, ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
1: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Hey, jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu.

0: Samarinda.
1: Ya, di ujung pembahasan kita tidak terasa pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, demikian pembahasan kita hari ini ya, apapun keputusan yang nantinya diambil oleh pemerintah. Semoga kebijakan pendidikan selalu berpihak ya pada kepentingan terbaik untuk anak dan juga para satuan pendidikan tentunya. Dilaksanakan secara adil dan juga disertai dukungan yang memadai bagi siswa, guru, sekolah, serta keluarga. Ya, terus ikuti informasi dan perkembangan terbaru hanya di Radio Republik Indonesia Samarinda. Saya pamit, mewakili rapat kerja yang bertugas, Rizky Multanata, Bung Aidil, dan juga Bung Denny Wahyudi. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan sampai menyorakan pendidikan yang... Dan sampai berhenti menyorakan pendidikan yang lebih baik tentunya. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya pada kesempatan yang berbeda.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar Indonesia Live, sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada reporter Novia akan mengabarkan Pemkab Tubaba bentuk tim diagnosis pertumbuhan ekonomi. Rekan Dini Amrina, silakan informasi Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan tim diagnosis kondisi dan sumber pertumbuhan ekonomi. Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di ruang asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Tubaba pada Rabu 7 Oktober 2026. Tim diagnosis nantinya akan melakukan pemetaan terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk mengidentifikasi berbagai potensi, tantangan, serta sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di Kabupaten Tubaba. Pemetaan dan analisis tersebut diharapkan

0: dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sektor-sektor yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hasilnya juga akan menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah, ketersediaan data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan agar proses diagnosis kondisi ekonomi dapat menghasilkan analisis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Melalui tim tersebut, Pemkab Tubaba diharapkan dapat menentukan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tubaba. Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap hasil diagnosis nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah serta pertumbuhan ekonomi Tubaba dapat terus diperkuat secara terarah dan berkelanjutan. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina atas laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini, kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan Kabupaten Kota Baru jadi tuan rumah peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026. Silakan reporter Fajri.
2: Dengan LPPL Indonesia, peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat daerah Kalimantan Selatan tahun 2026 digelar hikmat di lapangan Siring Laut Kabupaten Kota Baru pada Rabu 7 Oktober 2026, yang mana dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalsel bersama Ketua Kuarda Kalsel Hajah Fatul Jannah Muhyiddin. Turut hadir Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli selaku Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Kota Baru, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Porkopimda, serta pengurus Kuarda dan Kuarcap, dan peserta pramuka dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh kontingen yang hadir. Menurutnya, Hari Pramuka bukan sekedar seremonial, tetapi momentum memperkuat peran pramuka dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda. Sementara Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengajak pramuka menjadikan peringatan ini sebagai evaluasi dan komitmen membentuk generasi berkarakter, berintegritas, mandiri, dan bertanggung jawab. Di tengah perubahan zaman, dibutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat mental dan berjiwa kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan tanda penghargaan karya bakti lencana pewarcasa, satu tanda anggota pramuka, pengumuman lomba plok, serta pelantikan pengurus Mabicap Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, dan Banjarmasin. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Fajri dari Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, terima kasih atas laporannya.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
2: Pendengar APB Indonesia, anggota Komisi 3 DPR Abdullah mengatakan pihaknya mengawal penanganan kasus kematian siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kebon Dalam Pemalang, Jawa Tengah, MHAG, umur 7 tahun yang diduga terkait dengan perundungan. Abdullah yang dikonfirmasi di Jakarta mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan mengenai kasus tersebut yang juga ramai dibahas di media sosial. Ia mendorong Polres Pemalang untuk melakukan penyelidikan secara cepat, menyeluruh, dan transparan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat. Menurutnya bahwa penyelidikan perlu mengungkap rangkaian peristiwa yang didalami korban, termasuk tempat, waktu, dan cara dugaan perundungan terjadi serta pihak yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut. Ia juga meminta pihak sekolah untuk transparan dalam memberikan informasi kepada keluarga korban mengenai kasus yang telah terjadi. Dia juga menambahkan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk merespon kejadian, melindungi korban, melakukan penanganan awal, memberikan informasi kepada orang tua, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang. Peran sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan telah diatur melalui ketentuan mengenai perlindungan anak dan penyelenggaraan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Dengan berita tadi kita pindah ke Luhak Nantu FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan tim voli Tanah Datar Putra dan Putri menang di laga perdana. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
3: Pendengar PPL seluruh Indonesia, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat untuk cabang olahraga bola voli resmi dibuka di lapangan bola voli kompleks kantor pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Rabu 7 Oktober 2026. Atlet Tanah Datar berhasil menang di laga perdana. Tim bola voli putra berhasil mengalahkan Kota Pariaman dengan skor 3-0, sedangkan tim voli putri mendapat perlawanan dari tim pasaman dengan skor 3-1. Sebelumnya pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra yang juga Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Sumatera Barat dan Bupati menyampaikan Porprov tidak hanya menjadi wadah kompetisi untuk meraih medali, lebih dari itu ajang ini juga sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, sportivitas, serta mempererat tali persaudaraan antar generasi muda di Sumatera Barat. Pertandingan ini akan dinilai secara langsung dan individual, baik untuk sektor putra maupun putri. Pembinaan ini ditujukan sebagai langkah persiapan Sumatera Barat untuk berkiprah di ajang Proliga. Bupati menyebutkan juga PBVSI Sumatera Barat telah mengamankan slot jatah kepesertaan untuk berlaga pada kompetisi bola voli kasta tertinggi nasional tersebut. Oleh karena itu, seluruh pimpinan PBVSI di tingkat kabupaten dan kota diminta aktif mempersiapkan para atletnya. Bupati juga menghimbau para atlet untuk tampil maksimal dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta menjaga kekompakan selama kompetisi berlangsung. Melalui pelaksanaan Porprov ini diharapkan lahir talenta-talenta unggul dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang siap membawa nama daerah ke tingkat nasional hingga internasional. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
4: Ya baik pendengar LPPL Indonesia, Desa Warukin resmi mengikuti tahap pemaparan dan wawancara calon juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Common Center Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Senin 5 Oktober lalu. Sesi pemaparan dan wawancara ini didampingi langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Noripani bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Desi Suryanti Noripani, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong serta Pemerintah Desa Warukin. Dalam kesempatan tersebut, Desa Warukin memaparkan inovasi Smart Desa yang dikembangkan sebagai konsep Satu Data Desa. Inovasi ini mengintegrasikan data penduduk, kemiskinan, hingga bantuan sosial untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah desa secara tepat. Selain membantu pemetaan desa, Smart Desa juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi. Melalui aplikasi berbasis Android, warga dapat mengurus berbagai dokumen dan surat keterangan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Kepala Desa Warukin Dedi Unjang menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data secara berkala. Dedi menambahkan pemerintah Desa Warukin juga telah menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan serta bukti bukti pelaksanaan program untuk mendukung proses penilaian di tingkat nasional. Sebelumnya, Desa Warukin berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Atas capaian tersebut, Desa Warukin berhak menjadi wakil regional Kalimantan pada penilaian tingkat nasional. Demikian, Rina Rapitasari, LPPR Radio, Serta Bolong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraan.